Sahabat budaya, kelestarian satwa endemik di kawasan wisata Danau Laguna kian mengkhawatirkan. Aktivitas perburuan liar dilaporkan mengancam berbagai spesies langka yang hidup di hutan sekitar danau tersebut. Mulai dari burung kakatua putih, nuri bayan, kasturi ternate, elang, hingga mamalia endemik kuskus mata biru. Kondisi itu memicu keprihatinan masyarakat bersama komunitas pemerhati lingkungan di Maluku Utara. Ketua Harian Generasi Pesona Indonesia Maluku Utara Fuad menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem Danau Laguna. Menurutnya kawasan itu bukan hanya destinasi wisata alam tetapi juga habitat penting bagi fauna khas Maluku Utara yang keberadaannya semakin terancam. Burung kakatua dan kasturi ternate misalnya memiliki peran ekologis sebagai penyebar biji-bijian yang membantu regenerasi hutan secara alami. Sementara itu, kuskus mata biru disebut sebagai salah satu satwa endemik langka yang sangat rentan terhadap perburuan. Pergerakannya yang lambat membuat hewan tersebut mudah menjadi sasaran pemburu, terutama yang menggunakan senapan angin. Sebagai langkah antisipasi, pengawasan di sekitar kawasan Danau Laguna disebut akan diperketat. Masyarakat berharap upaya perlindungan ini dapat menjaga keberlangsungan satwa endemik Maluku Utara sekaligus mempertahankan keindahan alam Danau Laguna sebagai salah satu warisan ekologis penting di Kota Ternate. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata Kemenpar memperkuat sinkronisasi langkah dan kolaborasi lintas kementerian lembaga dalam pengembangan pariwisata tematik guna meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global melalui Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pariwisata 2026. Forum itu menghadirkan perwakilan dari sejumlah kementerian, lembaga untuk menyelaraskan perspektif, memperkuat dukungan dan mengintegrasikan program kerja dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Riyatno mengatakan realisasi penanaman modal asing PMA dan penanaman modal dalam negeri PMDN sektor pariwisata terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Investasi BKPM memberikan dukungan melalui penyederhanaan perizinan berusaha dan pemberian berbagai fasilitas insentif. BKPM juga telah bekerjasama dengan Kemenpar dalam pembinaan guna mencegah pelanggaran perizinan usaha pariwisata. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 9, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Date, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

SRL mulut tetangga sama budaya. Kerja keras itu penting, harus kuat tahan banting biar dilancarkan semua rezeki. Apa yang beta miliki itu usaha sendiri. Kerja sayang, jangan suka pak iri. Nah, itu pesan moralnya ya. Aduh, mulut tetangga ini memang setajam silet ya sama budaya. Lagu-lagu doang ya. Oke, masih di Baca Rita Pagi bersama Atoh Ramalan sama budaya. Tentunya Ngoni yang mau berbagi informasi maupun cerita, yang mau sapa-sapa boleh, silakan. Sahabat bisa join saja lewat WhatsApp maupun lewat telepon. Saya masih hadirkan ragam informasi juga pagi hari ini untuk sahabat budaya. Dan juga pagi ini torang belum hadirkan narasumber ya di Baca Rita Pagi. Tentunya di edisi-edisi lainnya torang hadirkan bersama dengan narasumber dengan tema atau pembahasan yang menarik pastinya sahabat budaya. Jadi jangan sedih, jangan khawatir sahabat budaya, jangan galau, apalagi sampai menangis gitu ya. Taradeh. Yang pasti ragam informasi dihadirkan pagi hari ini. Sekali lagi sahabat budaya, saya juga mengundang Ngoni yang mau berbagi informasi, informasi terbaru, informasi yang Ngoni peroleh di daerah sahabat budaya. Barangkali cuaca bisa ya sahabat budaya, ataupun juga ada yang mau kasih informasi mengenai dengan sikon penyelenggaraan event juga pastinya ya. Terus juga kesiapan dan kesibukan menyambut Idul Adha barangkali. Nah, nanti Ngoni bisa berbagi saja informasinya sahabat budaya. Baiklah, kali ini saya mau hadirkan lagu dari Black Melanesia gitu ya, Black Melanesia. Ketua Butuh Cinta ini judulnya. Aduh, adakah yang butuh cinta? Barangkali lagu

sejuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: RRI di Pro 4 FM Ternate.
1: Sahabat Budaya, Kementerian Kebudayaan menggelar Pameran Keris Nasional dan Bursa Keris Nusantara dalam rangka memperingati Hari Keris Nasional 2026. Kegiatan tersebut berlangsung hingga 28 Juni 2026 ya. Nah, ini sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya Nusantara. Pameran tersebut menghadirkan beragam koleksi keris mulai dari berbagai daerah di Indonesia sekaligus menjadi ruang edukasi dan apresiasi terhadap nilai sejarah, filosofi, serta seni pembuatan keris sebagai warisan budaya bangsa. Selain pameran, Bursa Keris Nusantara juga menjadi wadah bagi kolektor, perajin, dan pecinta keris ya, untuk memperkenalkan karya serta memperkuat ekosistem budaya keris di Indonesia. Sahabat Budaya, melalui kegiatan ini, Kementerian Kebudayaan berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai keris sebagai identitas budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Ya, sahabat budaya, Nguni bisa berbagi informasi ya, sekali lagi di nomor 3126518, juga di 0821952666695, WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Pagi hari ini yang lagi menjalankan tugas ataupun yang lagi menjalankan rutinitas, tetap semangat sahabat budaya. Semoga rutinitas maupun aktivitas yang Ngoni jalankan sepanjang hari ini berjalan mulus ya, berjalan lancar-lancar meskipun di tengah cuaca yang tidak menentu. Karena seperti yang orang tahu sahabat budaya ya, di Indonesia masih terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan petir ya, hingga beberapa hari ke depan. Jadi masih satu pekan gitu ya. Nah, sahabat budaya, BMKG memprediksi potensi hujan memang masih tinggi ya di seluruh wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan, meski fenomena El Nino mulai berkembang gitu. Jadi kondisi tersebut dipicu kombinasi dinamika atmosfer seperti MJO, gelombang Kelvin, Rossby, hingga sirkulasi sinklonik yang mendukung pembentukan awan hujan gitu ya. BMKG mengingatkan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah termasuk Maluku Utara. Yang pasti beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Papua ya, hingga Maluku. Nah, ini yang memang masih menjadi potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Untuk diketahui sahabat budaya, puncak cuaca ekstrim diperkirakan terjadi pada periode 22 hingga 28 Mei 2026. Nah, di wilayah Maluku Utara, sahabat budaya, mengenai dengan peringatan dini cuaca di beberapa wilayah Maluku Utara, seperti yang tadi sudah disampaikan juga gitu ya, untuk hari ini sahabat waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang juga nih, khususnya wilayah yang terdampak seperti Loloda, Jailolo, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Moti, Makian, Kayuwa, Taliabu, Falabisahaya, Kasiruta, dan sekitarnya. Tentunya sahabat budaya di ya, BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang gitu ya. Jadi tadi so disampaikan juga gelombang secara umum 0,5 hingga 1,5 meter. Jadi sahabat budaya waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Ya, sahabat budaya, jadi ini penting untuk sahabat ya, terus update maupun juga mengikuti perkembangan terkait dengan perakiran cuaca yang dirilis ataupun juga yang dikeluarkan oleh pihak BMKG. Baik, Ngoni bisa informasikan juga terkait dengan kondisi cuaca di daerahnya sahabat budaya. Bisa gabung ya lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Dengan kondisi cuaca yang dingin-dingin seperti ini, sepertinya orang butuh semangat sih. Selain butuh yang berkuah gitu ya, yang anget-anget, ya semangat juga harus kali gitu sahabat budaya. Bagaimana orang cari semangat itu? Ya cukup mendengar Pro 4 Ternate ya, karena di sini bisa membangkitkan gairah dan semangatnya sahabat budaya melalui lagu-lagu yang semangat ya, lagu-lagu jingkrak gitu sahabat budaya. Seperti yang satu ini, kumbang-kumbang di taman. Ay sedap. Ada Irma pastinya ya yang akan menghiasi ruang dengar sahabat budaya, biar Ngoni lebih bersemangat lagi, terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapain masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

istirahat.

Kira khas sahabat budaya, kekalahan telak dari Borneo FC menjadi penutup perjalanan Maluch United di BRI Super League 2025-2026. Pertandingan di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu 23 Mei 2026 kemarin, skuad Laskar Kira harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor mencolok 1-7 sahabat budaya. Walah. Yang pasti hasil tersebut memastikan Maluch United menutup musim di posisi ke-6 klasemen akhir dengan koleksi 53 poin ya sahabat budaya. Ya, untuk diketahui tim Maluch United mencetak 15 kemenangan, 8 hasil imbang dan 11 kekalahan sepanjang musim kompetisi. Pelatih kepala Maluch United, Bapak Henry Susilo, mengakui timnya mendapat banyak pelajaran penting ya selama menjalani musim ini. Menurut beliau, Maluch United akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk tampil lebih baik pada musim mendatang sahabat budaya. Jadi yang jelas menghadapi Borneo FC, Maluch United tampil pincang akibat badai cedera dan absennya sejumlah pemain sih ya, karena akumulasi kartu gitu kan. Meski begitu sahabat budaya, kakak Yakob Sayuri deng kolega ya sempat memberikan tekanan pada awal laga dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun ketajaman lini depan Borneo FC membuat jalannya pertandingan berubah cepat. Tim berjuluk Pesut Etam sukses mencetak 4 gol dari 11 percobaan tembakan sepanjang babak pertama. Jadi yang masih memasuki babak kedua, tim Basutan Fabio kembali tampil agresif. 3 gol tambahan berhasil dicetak Borneo FC dan 7 percobaan tembakan yang mereka lepaskan gitu ya. Maluch United baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-78 lewat aksi Freds Butuan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan dari tim tamu dalam laga penutup musim. Meski gagal menutup musim dengan hasil positif, sahabat budaya, Maluch United tetap mencatat capaian cukup impresif di musim ini ya. Setuju. Mereka finish dengan poin yang sama sih bersama Bhayangkara FC dan Dewa United. Bhayangkara FC berhak menempati posisi kelima karena unggul head-to-head atas Maluch United. Sementara Dewa United harus puas berada di peringkat ke-7 karena kalah. Jadi ini setelah kalah ya, kalah head-to-head dari klub asal Maluku Utara tersebut. Jadi di sisi lain, Borneo FC menuntaskan musim sebagai runner-up Liga. Pesut Etam gagal menjadi juara karena kalah head-to-head dari Persib Bandung yang keluar sebagai kampiun BRI Super League 2025-2026. Baik sahabat budaya, jadi orang puas ya dengan hasil akhir 1-7 atas Maluch United. Tidak apa-apa sih, tapi yang jelas Maluch United sudah memberikan yang terbaik. Toma lah ya. Toma gitu ya. Toma gitu. Oke, pokoknya orang berharap dan kasih doa yang terbaik untuk orang tim Laskar Kiraha ya, tim Maluch United, biar di kompetisi berikutnya tampil lebih keren, lebih maksimal lagi dan lebih baik lagi begitu sahabat budaya. Amin amin amin ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9.54 sahabat. Torang sudah di akhir program Mbak Cerita Pagi. Sebelum torang akhiri, saya tuntaskan WhatsApp yang so masuk. Ada Ibu Farida di Palu. Oke. Okay. Selamat pagi Bu Farida, semoga sehat selalu. Terima kasih atas jempol dan super manisnya. Semoga sehat-sehat bersama keluarga. Lalu juga ada Ko Utam, selamat pagi Ko Utam, semoga sehat selalu. Aduh, selamat tara telepon-telepon di perempat ya. Selamat tara kasih kabar juga nih, akhirnya muncul ya. Lalu juga ada Putra yang lagi di Perumna. Selamat pagi buat Putra ya, katanya mendengarkan Pro 4 pagi-pagi bikin semangat. Salam-salam buat semua sahabat-sahabat yang lagi mendengarkan Pro 4 Ternate, semoga sehat selalu katanya. Buat kakak penyiar atau ramalan, sukses dan semoga aktivitasnya lancar-lancar. Amin. Makasih ya buat Putra di Perumnas.
Berikutnya ada pendengar setia-setia dan paling setia, siapa lagi kalau bukan Bunda Indah di Kulaba ya. Assalamualaikum Ko Ato, cuaca pagi ini miding kuat katanya. Oh, miding kuat itu dingin sekali ya. Tapi orang harus bergerak, jangan mager ya. Selamat beraktivitas buat orang semua. Di cuaca seperti ini jangan lupa jaga kesehatan. Semoga orang semua sehat selalu. Amin. Buat yang lagi sakit, buat Mama Ida di seputaran Teloko Oscar 2 hari lalu baru keluar rumah sakit. Oh. Buat Abang Otis yang baru kemarin masuk rumah sakit juga katanya. Semoga cepat sembuh. Allah angkat penyakitnya biar bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa bergabung lagi di udara, khususnya di RRI Perompat Ternate. Mari aminkan bersama. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Oke, makasih ya Bunda Indah di Kulaba atas atensinya dan informasi juga untuk torang ya. Kalau torang pe pendengar, torang pe sahabat setia Perompat, Ibu Ida di Teloko Oscar lagi kurang enak badan. Nah, pantas aja Ibu Ida akhir-akhir ini so jarang ya bergabung. Tapi masih sempat dengar-dengar ya, belum sempat gabung karena kondisi kesehatan yang belum prima atau belum pulih secara maksimal. Dan juga Abang Otis yang menurut informasi juga masih sakit ya, kemarin masuk rumah sakit. Nah, rumah sakit mana nih Bunda Indah, boleh informasikan? Jadi sahabat budaya, mari sama-sama torang doakan untuk sahabat-sahabat pendengar setia torang yang lagi kurang enak badan ya, yang lagi berbaring di rumah sakit, semoga lekas sembuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga buat sahabat budaya yang lagi sakit, pokoknya doa-doa baik yang selalu menyertai sahabat budaya, semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sahabat budaya, torang akhiri program Bacarita Pagi untuk edisi siar hari Senin 25 Mei 2026. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Sekali lagi terima kasih, syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala atas atensinya sahabat budaya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Subajau.

Habar Kieraha pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Sahabat Budaya, keberhasilan Kabupaten Pulau Morotai meraih penghargaan regional memperkuat posisi daerah di kawasan timur Indonesia. Morotai dinilai mampu menunjukkan inovasi pembangunan meski menghadapi tantangan wilayah kepulauan dan keterbatasan akses pelayanan. Ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Nusa Tenggara dan Maluku diberikan kepada daerah dengan capaian pembangunan terbaik. Penilaian penghargaan mencakup efektivitas tata kelola pemerintahan serta dampak program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah dinilai berhasil menjalankan pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup generasi masa depan. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan daerah kepulauan mampu bersaing melalui inovasi pelayanan publik yang lebih adaptif. Bupati Rusli Sibuah mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi memperkuat reformasi pelayanan publik daerah ke depan. Pemerintah daerah akan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah yang lebih inklusif. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata mempromosikan wisata akuarium pada masyarakat sebagai salah satu destinasi wisata yang direkomendasikan untuk momen libur sekolah. Hal ini juga disampaikan Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini. Menanggapi tren wisata dari data Kluk yang menyebut akuarium jadi salah satu atraksi yang ingin dicoba wisatawan, Made mengatakan promosi wisata bahari termasuk akuarium telah dijalankan pada event BBWI Travel Fair X Bina Citra. Ya, maksud kami event BBWI Travel Fair X Bina Cerita Liburan Sekolah 2026 di Tunjangan Plaza Surabaya pada 15 hingga 17 Mei 2026 lalu. Atraksi wisata bahari merupakan salah satu yang turut ditawarkan seperti Jakarta Aquarium dan Banyuwangi Diving School yang ternyata cukup banyak menarik minat pengunjung. Ia membenarkan sejak November 2025, Kementerian Pariwisata telah meluncurkan AI Capability My AI di situs resmi indonesia.travel yang menghadirkan informasi lengkap mengenai destinasi dan atraksi wisata termasuk wisata bahari dan akuarium. Ia juga menyampaikan sebelumnya pada Rabu 13 Mei lalu, platform pemesanan Kluk membenarkan bahwa pergi ke akuarium hingga naik kapal mewah seperti yacht dan tour ke, ya maksud kami tour katamaran menjadi pengalaman berwisata yang ingin dilakukan oleh wisatawan asing saat berkunjung ke Indonesia. Wan menyampaikan, ya maksud kami Kluk General Manager Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, Sarawan menyampaikan bahwa minat untuk merasakan pengalaman dari atraksi tersebut mengalami pertumbuhan yang baik. Menurut data internal yang dikelola oleh Kluk, atraksi lain yang ingin dicoba wisatawan seperti merasakan wisata kebugaran dan perawatan kecantikan yang autentik, bersepeda atau naik skuter di alam terbuka dan mencoba paragliding. Dalam data yang sama, Wan turut menyebut peminat atau permintaan wisatawan untuk menjelajahi destinasi baru di luar destinasi favorit yang makin meningkat. Di Indonesia, minat tersebut banyak mengarah pada Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Pulau Gili Lombok, Nusa Tenggara Barat, Gunung Bromo di Jawa Timur. Sampai di sini kabar kirah pukul 10. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai orang baku dapat lagi. Tabe ya, suwajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan bed tuh mau tembak orang pianak apa?
1: Cie, tarada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara bacari kuso dulu.
0: Cie, astaga, jangan bikin bahala, gana mau sama dengan om Acan.

konsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar Nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kuburo saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kuburo saya dianggap keramat, eksistensi kuburo saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kuburo saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kuburo saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kuburo saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngova Kiaha atau Ngova Kioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

0: Kiraha.
1: Iya, sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak so menghias singgoni peruang dengar pagi menjelang siang ini, sahabat budaya, semoga terhibur ya. Waktu saat ini so menunjukkan pukul 11:16, sahabat budaya, dan torang akhiri torang PK bersamaan di Kiraha pagi edisi siar hari Senin 25 Mei 2026. Torang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB Ariandi Upara, mohon patabe ya sahabat budaya. Selanjutnya rekan Fajar kawal sahabat di Kiraha malam hingga maksud saya Kiraha siang dan Kiraha sore hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, terima kasih. Syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur eb-eb atas atensinya sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang, subah jauh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: 95,1 Pro Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sabda, dimanapun Anda berada. Di siang hari ini Sabda ada saya Sri Anugrah yang nanti bertemang Sapa Budaya ya, tentunya dengan berbagai informasi, berbagai program akan dihadirkan buat Sapa Budaya di Kiraha siang ya. Hari ini edisi siaran Senin 25 Mei 2026. Tentunya Sapa Budaya di Kiraha siang juga bakal menghadirkan beragam program, salah satunya juga ada Kiraha siang ya Sapa Budaya, yang dihadirkan nanti sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan juga nanti di jam 4 sore juga ada Toraba Dangdut buat Sapa Budaya di siang hari ini Sapa Budaya. Untuk itu jangan pindah frekuensi ya Sapa Budaya, tetap bersama kami di Program Peternate, Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 FM Rombaternari, Suara Budaya Kiraha.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Hoa Ida di Susira, Jo Ou Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Sengofangare.

95,1 Proper nanti suara Budaya Kiraha masih di Kiraha siang juga sama Budaya bersama dengan saya Serena Nugra juga ya. Dan sama Budaya, sosok humanis Irjen Waris Agono tinggalkan jejak kuat di Maluku Utara. Semangat kolaborasi dan sinergi antar lembaga menjadi pesan utama dalam acara malam kenal pamit Kapolda Maluku Utara yang berlangsung di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate Minggu tadi malam sama Budaya. Dan juga momentum pergantian kepemimpinan dari Irjen Pol Waris Agono kepada Brigjen Pol Arief Budiman ini juga berlangsung hangat dan juga penuh optimisme sama Budaya. Acara tersebut juga sama Budaya dihadiri Gubernur Maluku Utara Sally Juanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dan juga unsur Forkopimda, para kepala daerah Maluku Utara, pejabat utama Polda Maluku Utara, hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam momentum ini, sama Budaya, Gubernur Sherly menyampaikan penghargaan tinggi kepada Irjen Pol Waris Agono dan istri atas dedikasi selama memimpin Polda Maluku Utara kurang lebih 1 tahun 2 bulan ya. Menurutnya, Waris dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, komunikatif, humanis, sekaligus mampu menjadi pemecah persoalan di tengah dinamika daerah. Sherly juga menilai salah satu langkah monumental ya sama Budaya yang dilakukan Irjen Pol Waris pemindahan operasional Mapolda Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi pada September 2025. Kebijakan ini juga menjadi tonggak penting setelah penantian panjang selama 2 dekade sama Budaya. Ia juga mengapresiasi peran Irjen Pol Waris ya dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku Utara termasuk dalam menangani konflik sosial maupun aksi demonstrasi secara cepat dan juga kondusif sama Budaya. Sementara itu, kehadiran Brigjen Pol Arief Budiman sebagai Kapolda baru disambut penuh harapan. Sally juga mengatakan, Arief bukan figur asing bagi Maluku Utara karena pernah bertugas dalam operasi pemulihan pasca konflik di wilayah tersebut pada 2006 silam sama Budaya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara lanjut

0: Terli siap melanjutkan kerjasama dan komunikasi insentif ya sama budaya bersama dengan jajaran kepolisian demi menjaga keamanan dan juga mendorong percepatan pembangunan daerah. Dan sama budaya, acara ini juga ditutup dengan penyerahan cenderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol eratnya kemitraan antara pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Sama budaya. Demikian informasi di malam hari, di siang hari ini ya, sama budaya dilansir juga dari laman rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Tierra.
1: Sebelah 5,1 Prima Ternate, suara budaya Kiraha Sabudaya, waktu kemandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12 lebih 31 waktu Indonesia Timur.

0: masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku. Niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak, ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: Kerjaannya wis tak weni kepada kru seno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

95,1 Pro Ternate, suara Budaya Kiraha. Masih di Kiraha Siang sama Budaya di siang hari ini ya, di pukul 13.24 waktu Indonesia Timur. Dan juga sama Budaya, ini harga tiket penerbangan rute Pulau Morotai menuju Ternate diproyeksikan turun hingga 40% sama Budaya. Skema penurunan tarif disebut dengan dibahas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama dengan Wings Air. Sekretaris Daerah Pulau Morotai Muhammad Umar Ali mengatakan pembahasan tarif masih tahap simulasi bersama dengan pihak maskapai. Pemerintah daerah menargetkan harga tiket berada di bawah tarif pasaran penerbangan saat ini sama Budaya. Jadi menurut Ali, harga tiket penerbangan Morotai Ternate kini masih berada di atas 1 juta rupiah. Kondisi ini dinilai membebani masyarakat dan mempengaruhi minat wisatawan menuju Morotai selama beberapa waktu terakhir. Selain penurunan tarif, penerbangan Morotai Ternate direncanakan juga bertambah menjadi 2 kali sepekan ya. Jadwal penerbangan nantinya berlangsung setiap Senin dan juga Jumat untuk memperkuat akses transportasi masyarakat. Pemerintah daerah menilai keterjangkauan harga tiket sangat penting ya untuk dukung pertumbuhan sektor pariwisata Morotai, karena daerah ini tuh selama ini dikenal sebagai daerah yang punya potensi wisata bahari dan sejarah di kawasan timur Indonesia. Wisatawan juga sama Budaya nantinya memiliki lebih banyak pilihan rute penerbangan menuju Morotai dari berbagai kota besar ya. Rute tersebut diantaranya melalui Jakarta, Makassar, Manado, sampai juga dengan Ternate sebelum menuju Pulau Morotai. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menargetkan kebijakan tersebut juga berjalan pada Juni mendatang ya. Pelaksanaan program masih menunggu penyelesaian tahap administrasi dan juga teknis bersama dengan pihak maskapai penerbangan sama Budaya. Nah itu ya sama Budaya, tiket Morotai tiket Morotai ke Ternate diproyeksi turun hingga 40%. Informasi sama Budaya dilansir juga dari laman rri.co.id.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Suara budaya masih di masa siang juga, di siang hari ini ya, bersama dengan saya Sri Anugrah juga. Dan jangan lupa juga kalau siarannya Perempat sama budaya boleh dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming juga boleh ya, sama budaya di www.rri.co.id. Dan sama budaya untuk pengguna Android bisa download di Play Store, dan juga kalau untuk pengguna iOS atau iPhone bisa download juga di App Store Sapa Budaya. Tentunya Sapa Budaya di siang hari ini Sri juga masih bertemang Sapa Budaya juga ya, dengan beragam informasi, berbagai program tentunya buat Sapa Budaya. Lagu-lagu hiburan masih dihadirkan untuk Sapa Budaya di siang hari ini.

Ternate, Suara Budaya Kieraha.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Bapak Budaya Gubernur Maluku Utara Sarli Juanda menyoroti kompleksitas konflik tenurial di daerah penghasil sumber daya alam tersebut. Menurutnya banyak lahan di Maluku Utara saat ini menghadapi tumpang tindih klaim antara masyarakat adat negara hingga perusahaan pemegang izin usaha. Hal ini disampaikan Sarli saat membuka kegiatan sosialisasi dan fokus group discussion atau FGD penanganan konflik tenurial dan juga hutan adat di Bella Hotel Ternate Senin hari ini 25 Mei 2026. Dalam forum yang dihadiri Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Bupati Halmahera Utara, akademisi hingga tokoh adat 4 Kesultanan, Sarli mengibaratkan konflik tanah seperti rumah yang telah ditempati turun-temurun namun secara legal ternyata dimiliki pihak lain. Ia mengungkapkan Maluku Utara memiliki sekitar 2,5 juta hektar kawasan hutan, sementara area penggunaan lain atau APL hanya sekitar 200 ribu hektar. Kondisi ini juga memicu tingginya potensi konflik agraria, terutama ketika lahan yang selama ini dikelola masyarakat tiba-tiba masuk dalam kawasan hutan negara atau konsesi perusahaan tambang dan perkebunan. Menurut Sarli, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tapi juga memicu konflik sosial di tingkat masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, lanjut Sarli, ingin mendorong pola pengelolaan hutan yang lebih proporsional, sahabat budaya, dan juga berkeadilan. Ia menegaskan tidak semua kawasan harus dibuka untuk investasi, tetapi juga tidak seluruhnya dapat diklaim sebagai wilayah adat. Sarli juga meminta seluruh pihak mengubah pendekatan penyelesaian konflik dengan mengedepankan dialog antara masyarakat, pemerintah, dan juga pemegang izin usaha. Demikian kabar kira pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Serena Gula sampaikan syukur dofu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat

94,4 Ternate Suara Budaya Kiara. Masih di perempat siang Sapa Budaya di siang hari ini bersama dengan saya Sreya Nugraha juga. Tentunya masih bertemang Sapa Budaya juga ya. Di pukul 14.26 waktu Indonesia Timur masih di program Masuk Siang juga yang akan dihadirkan juga nih buat Sapa Budaya ya tentunya. Dan Sapa Budaya saya juga ingin kasih informasi buat Sapa Budaya nih di masa siang ya, di siang hari ini ada beberapa tradisi unik di Indonesia Sapa Budaya yang sampai saat ini tuh masih dilestarikan gitu Sapa Budaya. Untuk Sapa Budaya ya, setiap daerah tuh punya tradisi yang khas ya, tentunya diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai leluhur ya. Tradisi-tradisi ini tuh Sapa Budaya menjadi identitas kuat yang memperkaya mozaik budaya bangsa Indonesia. Dan Indonesia juga Sapa Budaya terdiri dari berbagai suku, berbagai adat, agama dan juga kepercayaan yang berbeda-beda ya. Jadi keberagaman ini kemudian menciptakan tradisi masyarakat yang tentunya lekat dari dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, Sapa Budaya, buat Sapa Budaya yang penasaran ya, tradisi unik di Indonesia tuh ada apa-apa saja nih. Tentunya saya juga masukkan kembali untuk berbagi buat Sapa Budaya di siang hari ini ya. Terus dengarkan dulu satu lagu di siang hari ini.

0: Uya Rahab.
1: Baik Sabudaya, baru saja dengarkan Toho Derewa dari Uya. Ide ya Sabudaya di siang hari ini. Lanjut kita ke tradisi unik yang ada di Indonesia ya Sabudaya. Tentunya Indonesia tuh punya beragam tradisi unik yang memang masih dilestarikan sampai sekarang juga Sabudaya. Mencerminkan juga ya kekayaan budaya dari berbagai suku dan juga daerah. Salah satunya ada di Bali ya Sabudaya, tradisi ngaben Sabudaya. Jadi ngaben ini tuh dia upacara kremasi atau pembakaran jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali. Tradisi ini sama budaya dipercaya tuh sebagai proses penyucian roh dan juga menuju kehidupan selanjutnya sama budaya. Nah, upacara ini tuh berlangsung meriah dengan ritual musik gamelan dan juga arak-arakan. Ada juga tradisi di Sumatera Barat juga ya, namanya tuh ritual tabuik sama budaya. Nah, kalau tabuik ini tuh tradisi yang dilakukan masyarakat Pariaman sama budaya di Sumatera Barat. Ini tuh untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Husain ya. Ritual ini tuh melibatkan pembuatan menara besar yang diarak ke pantai sebelum akhirnya dilarung ke laut sama budaya. Nah, itu namanya ritual tabuik. Ada juga di Yogyakarta dan juga Solo ya, namanya tuh sekaten sama budaya. Ini juga tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Keraton Yogyakarta dan juga di Solo ya. Jadi acara ini tuh meliputi pasar rakyat, terus ada pertunjukan gamelan, dan puncaknya tuh sapa budaya itu tuh berupa pembagian gunungan sebagai simbol kesejahteraan sapa budaya. Nah, itu ya ada ritual tabuik di Sumatera Barat, sekaten di Yogyakarta, dan tradisi ngaben di Bali. Ada juga sapa budaya kalau di Banten namanya tuh debus sapa budaya. Ini tuh tradisi debus ini tuh seni bela diri tradisional sama budaya dikenal karena aksi kebal senjata hitam, dan juga dia para pemain debus juga melakukan atraksi seperti menusuk dorong pe badan itu sama budaya dengan benda tajam tanpa terluka sama budaya. Jadi tradisi ini tuh sering sekali diiringi dengan musik dan juga ada doa-doa khusus juga sama budaya. Nah, masih banyak lagi ya sama budaya tradisi yang unik di Indonesia dan masih dilestarikan juga sampai dengan sekarang ya. Tentunya saya juga masih akan berbagi juga buat sama budaya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Program Peternate Suara Budaya Kirha. Yeah.

95,1 Prambanan Ternate, suara budaya Kiraha. Rindu hati dari Mita Talahatu yang baru saja didengarkan di siang hari ini ya, sama budaya. Masih di masa siang juga, tradisi unik yang ada di Indonesia ya, sama budaya. Tadi juga sudah kasih beberapa tradisi juga ya, sama budaya. Ini ada di Rambu Solo ya, sama budaya. Ada di Toraja, Sulawesi Selatan, sama budaya. Rambu Solo sama budaya ini tuh upacara pemakaman adat masyarakat Toraja yang dilakukan dengan sangat megah ya sama budaya. Prosesi ini juga mencakup pengorbanan kerbau, tarian adat, ritual khusus yang untuk menghormati arwah leluhur sama budaya. Ada juga di Sulawesi Selatan, masih di Toraja, namanya Mak Nenek ya sama budaya. Ini juga ritual mengganti pakaian jenazah leluhur yang sudah diawetkan gitu sama budaya. Jadi ritual ini tuh dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan juga kasih sayang terhadap leluhur. Nah, kegiatan ini tuh sama budaya biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali sama budaya. Ada juga tradisi pasola ya sama budaya. Ini di Samba NTT. Pasola ini tuh sama budaya permainan perang tradisional di Sumba ya sama budaya, yang melibatkan dua kelompok berkuda saling melemparkan tombak kayu. Tradisi ini juga merupakan bagian dari ritual untuk memohon kesuburan dan juga panen yang melimpah sama budaya. Ada juga di Papua ya sama budaya, tradisinya tuh bernama bakar batu sama budaya. Jadi bakar batu ini tuh ritual memasak makanan bersama ya dalam perayaan atau acara adat. Nah, prosesnya tuh sama budaya melibatkan pemanasan batu hingga membara gitu ya sama budaya. Nah, lalu batu yang panas ini digunakan untuk memasak daging, masak sayur, umbi-umbian juga. Dan sama budaya ke Jawa Timur di Madura ya, namanya tuh karapan sapi sama budaya. Ini tuh tradisi khas Madura ya, sapi-sapi yang dihias menarik, semenariknya gitu ya sama budaya. Dan juga dia juga menarik kereta kayu dan berpacu di lintasan ya. Tradisi ini juga merupakan simbol keberanian dan juga prestise bagi pemilik sapi sama budaya. Dan yang terakhir juga sama budaya, ada tradisi serentaun di Jawa Barat juga. Serentaun ya sama budaya, ini tuh merupakan upacara adat suku Sunda. Nah, ini tuh untuk merayakan panen padi ya. Ritual ini juga dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan juga memohon keberkahan untuk musim tanam berikutnya. Nah, acara ini juga sama budaya diisi dengan prosesi adat, tarian, dan juga musik tradisional. Nah, tradisi unik ini sama budaya di Indonesia juga warisan berharga yang perlu dilestarikan ya. Di tengah arus modernisasi, melestarikan tradisi ini tuh bukan hanya menjaga identitas budaya sama budaya, tapi juga menghargai nilai-nilai luhur yang membentuk jati diri bangsa sama budaya. Nah, itu ya sama budaya. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di pukul 14.53 waktu Indonesia Timur, Sribat TB dulu ya, dari masa siang di siang hari ini. Nanti terpukul apa lagi di masa siang di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja seringkali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, jadi pantai itu panjang, bisa dileluasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang dibandingkan lokasi yang lain, sehingga masih aman lah.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

0: sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Semula 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah. Di pukul 15 waktu Indonesia Timur, suara budaya saatnya untuk kita bergabung ya dengan Pro 4 Jakarta di suara budaya Nusantara. Dari studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.
2: Persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena itu diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT/RW untuk memperbaiki sistem pengolahan sampah di ibu kota. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menegaskan bahwa penanganan sampah di ibu kota tidak hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata, tapi juga membutuhkan kolaborasi menyeluruh mulai dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, sudin lingkungan hidup, RT/RW hingga masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, destinasi wisata Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. Destinasi yang biasa dijuluki surga di atas awan ini sebelumnya ditutup sejak 13 Mei 2026 akibat hujan lebat dan longsor di jalur trekking. Pada hari ini 25 Mei, Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wairebo, Mikael Tonso mengatakan bahwa cuaca di sana sudah bagus, material longsor di jalur trekking juga sudah dibersihkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang, abang-abang pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar perempat di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon, untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui radio visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya, Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Halo Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute.
2: Nah, halo, okay. Po, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute, tapi feedback nih jadinya
2: halo,
1: nih.
2: Halo, okay. Gimana suaranya? Sudah
1: halo,
2: terdengar?
1: Sudah terdengar. Oke. Okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi, karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar perempat di seluruh Nusantara nih Abang Mpo, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya. Untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya. Di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya. Coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Kita sapa kembali. Halo kakak.
3: Halo.
1: Halo kak. Kita sapa kembali. Iya, masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik, sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara ini sekali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lain interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama Kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, Kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Iya. Ini audionya masih feedback ya, Kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya. Ini audionya masih feedback ya, Kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Perempat, yang pasti Ai juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Perempat Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar, silakan. Ada Bang Ali di Pontianak, selamat siang Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih Bang Ali, mohon maaf ya Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Perempat Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali, menyapa Kakak Anissa di sana. Silakan Kak. Halo. Halo Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Perempat Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk Kak di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu. Ya, kita kasih lagu lagi deh ya. Satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Perempat Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empo ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompak di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari RRI Jakarta. Dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Perompak Palangkaraya. Dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Perompak Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni, seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-menurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian kalau tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah itu kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah ini tantangan. Tantangan yang kedua adalah ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah, misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya, gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, situasinya juga bisa dibuat sedemikian rupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita.

0: Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser, itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
1: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan gitu ya.
0: Sudah baku.
1: Nah itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalah pandangan gitu ya Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan? Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga di Pak yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
0: Ya, kalau seni tradisional misalkan kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu Kak. Gitu.
1: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa memperkenalkan

0: modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
1: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada, tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini. Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik dan minat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu. Ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai nggak berpikir, hebat sekali ini ya. Mengangkat satu budaya lokal daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
0: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak yang nontonin, banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isen Wulan. Itu luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern ya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-dua ya. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara sampai sini tradisional, sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabdikan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
1: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah, dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru. Ya, gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya, karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan, kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana, seninya seperti apa sih yang bisa menarik, dan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Gitu. Artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitulah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
2: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di LRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih, siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik, tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti aja masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Apa sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
1: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa ya, dan juga ada rumah apa namanya itu, rumah betang di sana ya, itu keren sekali memang.
0: Wow. Dan tentunya kita masih akan penasaran juga ya Pak El tentang seni tradisional ini juga, tapi kita boleh angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentunya nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya, kamu bisa menghubungi.
2: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern ya. Tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM. selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, baik, belum tersambung kembali ya audio dari RM 4 Palangkaraya. Baik, kalau gitu ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti tadi sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Ayo Po Mariana lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di Perempat Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen.
3: Wah, gue pengen ke Jerman dong, bikin boneka salju.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

Baik, Sabudaya, balik lagi di Perempat Ternate bersama dengan Sari yang bertugas juga di sore hari ini ya, Sabudaya. Tadi juga kita sudah bergabung juga dengan Perempat Jakarta juga, sudah mengikuti siaran Budaya Nusantara. Dan juga Sabudaya di pukul 16 lebih 1 waktu Indonesia Timur ya, waktu kumandang azan asyar sudah dikumandangkan pukul 15 lebih 54 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asyar untuk Anda umum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

0: Raha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Baik, sama budaya SMS 2 dari Rie Amelia di sore hari ini ya, saatnya untuk Sri Betamang sama budaya di sore hari ini di Torang Bedangdut. Sama budaya, apa kabar semuanya ya, semoga selalu sehat-sehat juga. Torang Bedangdut hadir di sore hari ini sama budaya di pukul 16 lebih 11 waktu Indonesia Timur sampai di pukul 16 lebih 58 waktu Indonesia Timur. Buat sama budaya mau bergabung bisa langsung ke layan teleponnya Pro 4 0921 3126 518, 8219525665. Dan yang tidak sempat bergabung di layan telepon bisa chatting juga di WhatsAppnya Pro 4 0853 9853 3951. Kita terima telepon dulu yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum, Torang Bedangdut.
1: Halo, waalaikumsalam. Tanduk Torang punya.
0: Iya, dengan Ko Ai di sore hari ini.
1: Iya.
0: Iya, bagaimana kabar Ko Ai?
1: Alhamdulillah sehat, baru habis hujan.
0: Alhamdulillah, iya, di Ternate dengan tidurnya hujan terus nih.
1: Iya, langit.
0: Iya. Tuan Ko Ai mau lagu apa di sore hari ini?
1: Lagu dari Bang Arifin, iya. Nurmalah.
0: Oke, okay, salam-salam dulu.
1: Oke, okay, salam bersama, salam hormat buat Sri,
0: iya.
1: Bareng operator, harus selalu. Terus ada Bang Din, Ipin juga, Buce, Bang Abdu juga. Harapan sehat selalu. Terus ada Mama Indah, Pak Yasin juga, bareng Mama Ufa, Bang Otis, Aga juga. Oh, Mini, harapan sehat di Ternate. Oh, ada Masyad, Bung Tahir juga, Bung Atus, harapan sehat di Halbar. Oh, Bang Andi, Andi Batam juga, Andi Jambi. Oh, Ciguria, Bang Rahim di Kutai, Kartanegara, harapan sehat. Ada Ibu Farida, Purnama Sari juga, Bunda El, Bunda Natalia, Dika juga, Pak Junaidi, harapan sehat. Oke, terima kasih Sri, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai ya, sore hari ini sudah bergabung dengan lagu Nurmala dari Imam S. Arifin. Kita terima telepon juga yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo, Torang Bedangdut.
2: Dangdut Torang punya.
0: Iya, dengan Bung Andi
2: ya. Terima ya.
0: Dengan Sri ya? Sore hari ini.
2: Sri, apa
0: iya.
2: Kabar,
0: alhamdulillah sehat-sehat. Kabar Bali gimana?
2: Sama seperti Kak Sri, sehat juga hari ini, terasa di sini.
0: Alhamdulillah. Terus mau lagu dangdut apa nih di sore hari ini?
2: Saya minta lagunya ini saja, Rena dari Musin Alatas.
0: Oke, salam-salam dulu.
2: Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Kalau lagi monitor, teman monitor sayang, salam sayang buat kamu Dika. Semoga Dika baik-baik aja di sana ya, sama keluarga. Diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dika, kenapa HP itu tidak aktif dari pagi ini? Terus buatnya Ko Ai, Ko Buce, Pak Andi Alfarid, Andi Batam, Pak Din, Pak Natrun, Ibu Farida, Ibunda Natalia, buat kakak sehat selalu, diberikan umur panjang, murah rezeki, semoga kakak dan keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
2: Ada lagunya Kak.
0: Iya, lagunya tadi dari Musin Alatas Rena ya.
2: Iya,
0: iya, ada lagunya, ada.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi Cakrawinata yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Halo, Torang Bedangdut.
3: Halo, Torang punya adikku.
0: Iya, bagaimana kabar Bung Din?
3: Sehat selalu, terus balik adikku, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga sama dengan Bung Dini. Iya, Bung Dini sudah penelpon ketiga nih, lagunya ikutan aja terpapar.
3: Ikutan dari Ko Ai.
0: Oke, siap, bisa salam-salam dulu.
3: Oke, salam pertama buat adik Sri dan aku terkenal salam dan ngomong, Pak Yasin, Maulfa, Mama Indah, di sini ada si Kante, sudah kemudian ke Polskar. Ko Ai yang baru lewat tadi, yang buat Abang Aku Sal Timur, Runtar sama istrinya, Mafia Diratin, Andi Batam, Mandar Sari di Batam, dan buat bernama Sari, Mbak Sari di Sarigadi Palu, dan buat Abang Otis di Kampung Pisang sana punya selama yang umur, dan buat Mbak Aka di Layaro, dan buat orang rumah di sini semua sesuai dengan nomor, dan keluarga di sebelah sini semua sesuai dengan nomor, dan lagu ini kalau nanti buat diri saya sendiri. Okay, dan semua fans di mana saja berada, kasih satu persatu tanpa terkecuali. Tapi saya mau sarankan dulu, kalau bicara-bicara berbohong itu jangan bicara ke saya. Saya sudah melihat sebenarnya semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Din yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Tolong putar dulu ya rekasan dari Ko Ai, Bung Din, dan juga untuk Mas Andi Cakrawinata.

0: Baik sama budaya, baru saja kita dengarkan terkesan dari Mas Andi Cakrawinata, Ko Ai, dan juga Bung Din di sore hari ini ya. Kita terima telepon yang berikutnya. Sama budaya, halo, assalamualaikum, torang badangdut.
1: Halo, torang pun ya.
0: Iya, dengan Ayu.
1: Ayu, belum ketemu.
0: Bagaimana kabar nih, Ayu?
1: Kabar yang luar hari ini panas apa ya? Bagaimana dari Ternate kabar?
0: Alhamdulillah. Cuaca sudah cerah. Kabar sehat juga.
1: Iya, syukur juga. Sama-sama sehat teh.
0: Iya. Terus Ayu mau lagu apa di sore hari ini?
1: Kita mau lagu dari Solid AG, juga kan pun judul Asmara Kelapa Muda.
0: Oke, salam-salam dulu.
1: Iya, kebetulan lagi sementara panas tau, jadi ketemu dong Kelapa Muda.
0: Iya. Benar sekali.

0: Iya, tapi kadang marah habis minum es kelapa hijau, es apa, es pisang hijau.
1: Iya, terus apa penting
0: Iya,
1: es gitu ya.
0: karena ya udah gak salah. Saya ini sama Kak Rim, sama Cik Rima kan?
1: Dengan Sri di sore hari ini.
0: Oh, Cik Sri, sehat-sehat ya.
1: Iya.
0: Cik Sri, dan selamat menyambut hari raya Idul Adha.
1: Iya.
0: Iya, minta maaf salam buat pertama sehari juga buat Dika, buat Dika di Bone, juga buat Pak Nasrun, Bu Farida yang pergi Jakarta, buat Pak Adi ada di Batam, Pak Adi di Tokyo, ya saya salam untuk semuanya, juga buat dari Ternate, Ko Ai, Ko Cicin, Ko Yasin, Ko Hani Alvarez, kemudian juga ada Bu Indah, ya, ada juga Ustazah. Mudah-mudahan selalu sehat kepada semuanya dari Manado di Kota Aman Pak Cireidi. Dan selalu mendengarkan Pro Empatreri KRH Ternate, buat semua selalu sehat. Dan selanjutnya saya bawa semua dahulu tadi dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha untuk dua hari lagi insya Allah gitu ya.
1: Iya.
0: Buat Cisri, selamat selalu sehat juga. Selamat mendapatkan kebukaan dari Allah dalam menjalankan tugasnya. Tetap semangat, banyak berhati-hati dalam perjalanan. Assalamualaikum, Cisri.
1: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Ayu Dimas Wahyu yang sudah bergabung di sore hari ini ya, dengan Asmara Kelapa Muda ya, dari Salat Agi juga sore hari ini sama Buda ya. Nah untuk Ibu Farida bisa bergabung di line telepon kami ya, atau bisa chatting juga, karena kalau telepon WhatsApp masih gangguan, masih storeng gitu ya sama Buda, itu ntar aku denger suara gitu. Bisa ke line teleponnya Prompat di 0913126518, 0819526695, dan juga chatting di WhatsAppnya Prompat 0853-9853-3951. Halo, Torang Madangdut.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana sore hari ini?
2: Ini dengan Pak Leo Aditi.
1: Oh, dengan Pak Leo. Bagaimana kabar Pak Leo?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat juga nih. Kabarnya sama dengan Pak Leo juga.
2: Iya, mudah-mudahan adik umur panjang.
1: Iya, amin. Pak Leo, amin, iya.
2: Sehat selalu.
1: Terus mau lagu apa di sore hari ini, Pak Leo?
2: Dengan Gunawan.
1: Iya,
2: Gunawan dengan Rara.
1: Judulnya apa?
2: Pokoknya Gunawan Rara lah.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu.
2: Sama-sama buat adik yang baik hati dan selalu. Begitu Ayu dan Fatima dan keluarga di Masuk ini dengan mudah-mudahan mereka dan Allah SWT selalu. Begitu Mama Indah di Sumatera Selama dan Nanti Barat. Kemudian Ko Ai, Ko Ama, Ko Acin. Kemudian Mama Iba dan Abah Haji di Ternate Selatan, keluar Nade. Kemudian Ibu Farida di Palu, mudah-mudahan sukses selalu. Ibu Natalia di Tolitoli, Ibu Ramla di Tolitoli, Ibu Siti Aisyah juga di Tolitoli. Ila di Lebiandai, kemudian Bisa di Taliago. Berikut sudah di Solo Polsar. Berikut Pak Dinadi di Ambon. Berikut Pak Jafar di Jawa Madu. Dan Adi yang
1: iya.
2: Adi Sayang, Adi Esya, Adi Bima, Adi Kenda, Adi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo sudah bergabung di sore hari ini. Kita ke telepon berikutnya ya. Halo, Torang Madangdut.
3: Torang Madangdut dan Torang Punya.
1: Iya, gimana kabar Ciguria?
3: Cantik hari ini.
1: Iya, Tadi Cigo telepon di WhatsApp belum bisa angkat, soalnya lagi gangguan telepon WhatsApp tuh. Iya.
4: Harus begitu, harus berjuang. Kalah jadi majuan kakak Cece Ayu deh.
1: Iya. Terus gimana kabar Cigo?
4: Alhamdulillah, kakak Sri sehat.
1: Iya.
4: Kadang hujan, kadang gerimis, ya begitulah.
1: Iya, sama juga nih.
4: Cuacanya memang begitu, tapi nggak nakal. Ini sama lagi menyambut Idul Adha ya.
1: Iya, benar.
4: Haji, semoga apa aman, lancar, sehat terus. Itu dapat kambing, dapat kambing sapi apapun nggak apa-apa, diterima saja kok.
1: Iya.
4: Iya kan Kak Sri? Ya kan kita tetangga kita baik-baik kok. Kak Sri, tadi iya. Tuh jaringan Nusantara tuh kan di Palangkaraya, Jakarta ya Allah, tapi kita di Palangkaraya enak, bagus-bagus aja tuh kita order, jajan di luar, aku udah dua orang aja tadi. Tetap berjaya itu namanya, kalau berjaringan itu ada yang bagus, juga yang bagus, jangan yang terkendala ya kan.
1: Iya benar.
4: Udah-udah nanti ternate ya,
1: aman,
4: lancar nanti. Lagunya udah ikutan aja deh, Caca Ayu, soalnya udah aku yang ketiga, apalagi gak akan dapatkan lagu, benar. Ya?
1: Iya benar.
4: Ketawa aja.
1: Iya.
4: Ketawa terus. Ya sudahlah, itu kan Caca Ayu tadi. Caca Ayu lagu apa?
1: Tadi Caca Ayu lagunya dari Solid AG Asmara Kelapa Muda.
4: Kayaknya Ambon ya. Ya itu sudah bagus semuanya. Terus tadi siapa yang kedua?
1: Ada dari tadi juga yang request ada Paleo, katanya lagunya dari Gunawan.
4: Itu Paleo kemana saja? Paleo tuh nggak diterangkan Paleo. Ya?
1: Iya baru dengar.
4: Paleo sehat ya. Pokoknya salam buat semua kru apa nih yang bertugas. Kasih yang pernah siapa sendiri ya?
1: Iya sama operatornya ada Bung Ijar di sore hari ini.
4: Bung Ijar ya, semuanya sehat-sehat terus. Salam buat Ibu Bang Roni ya. Bang Roni, kalau tugas hari ini nggak tugas ya? Malam kah?
1: Bang Roni kayaknya besok kalau nggak salah sih.
4: Siang lah, kayak pemalam aja malam biasanya ya. Mudah-mudahan ada nanti malam lah.
1: Iya.
4: Semoga sehat terus buat semua kru angkasa-angkasawati RRI. Pokoknya jangan lupa nanti kita nonton apa buat lagu ini ya. Begitu kan?
1: Iya.
4: Masing-masing buat apa? Kalau balasnya sendiri-sendiri RRI masing-masing RRI ya.
1: Iya.
4: Sama Caca Ayu, Dika di Talabo. Bagaimana Dika sama si Dianya? Rukun-rukunlah Dika ya. Dika di Talabo ya, dong harus gitu. Jangan putus nyambung.
1: Iya.
4: Terus, semuanya kan pendengar ini kan harus ada yang begitu, kakak.
1: Benar. Ya
4: kan, bisa dapat jodoh. Itu yang kita harapkan memang kalau suka sama suka ya kan, Kak Sri. Salam saya buat Pak Leo, Bapak Sugiono di Jawa. Gimana di Jawa ya, Pak Sugiono ya? Iya kayaknya di Jawa ya.
1: Iya Paleo di Hiri.
4: Aku gak pernah dengar suara Bung Tohir ya. Sebenarnya Bung Tohir sehat suara Bung Tohir ya.
1: Iya Bang Tohir udah lama gak bergabung juga.
4: Masuk di kelompat ini kan. Lagi di jaringan Nusantara. Caca Ibu Farida. Terus buat siapa lagi nih?
1: Aja Mama Indah.
4: Aja Wida. Aja Wida udah sembuh ya. Sehat terus. Terus mama Indah yang cantik. Pokoknya salam semua lah yang belum tersambung di senggol-senggol kayak gitu ya. Mohon maaf banget nanti lain kali ya. Itu saja ya Kak Sri.
1: Tepat
4: dan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Cigo yang sudah bergabung di sore hari ini. Ini kita terputar lagu dulu ya yang udah bergabung juga di sore hari ini.

Baik, sama budaya di pukul 17.02 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Anugrah pamit dulu dari Rodengar Sapa Budaya. Makasih untuk semuanya udah bergabung di Torang Padang 2. Sudah request lagu favorit Sapa Budaya, sedengar seri juga dari jam 12 sampai dengan sekarang ya. Nanti selanjutnya di Kira Malam ada Bung Fajar yang nanti bertemang Sapa Budaya dari jam 6 sore setelah Warta Sore sampai di jam 12 malam nanti. Mewakili bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah, tadi sudah Bung Izar. Torang Padang sampai baku depan lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: dangdut torang punya.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kiraha.
2: Mendut.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: ucup lagi. Cep, apa Cup?
1: Tebak-tebakan lagi yuk.
0: Ya udah deh, tebakannya apa Cup?
2: Apa beda kura-kura sama bajai?
0: Ya jelas beda lah Cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
2: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.

bacanya jangan terburu-buru ya. Nah, oh ada Alifa lagi yang mau maju, yang iya ada Alifa. Jadi suaranya

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Yayasan Nasri Abu Bakar menyalurkan 15 hewan kurban di sejumlah kelurahan, lembaga hingga institusi keagamaan di Kota Ternate. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari program prioritas nasional. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay MOROTAI di 93,6 MHz. Bersama saya, Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 25 Mei 2026. Berita pertama, saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Yayasan Nasri Abu Bakar menyalurkan 15 hewan kurban di sejumlah kelurahan, lembaga hingga institusi keagamaan di Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
1: Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun.
2: Yayasan Nasri Abu Bakar atau NASAB menyalurkan 15 hewan kurban untuk perayaan Idul Adha di tahun 2026 di sejumlah kelurahan di Kota Ternate. Penyaluran hewan kurban ke sejumlah kelurahan ini sebelumnya telah mengajukan proposal permohonan bantuan hewan kurban kepada Yayasan NASAB. Pendiri Yayasan NASAB Nasri Abu Bakar mengatakan kegiatan kurban dilakukan tahun ini merupakan agenda rutin yang telah dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen berbagi kepada masyarakat.
1: Nasab pada tahun ini sama seperti tahun sebelumnya dengan program nasab terkorban. Nasab sendiri menyalurkan banyak 13 ekor sapi, ya, yang dibagi ke beberapa kelurahan yang ada di Kota Ternate. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun.
2: Nasri berharap jumlah hewan kurban yang disalurkan Yayasan NASAB dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kota Ternate. Reporter Sven Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menilai konflik tenurial atau sengketa lahan di Maluku Utara semakin kompleks akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat adat negara dan perusahaan pemegang izin usaha. Berikut laporan Wahyu Diyahya.
3: Tanahkan Maluku Utara tanahnya banyak yang mengandung sumber daya alam sehingga sewaktu-waktu.
4: Konflik lahan di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, menyoroti tingginya potensi konflik agraria di daerah penghasil sumber daya alam tersebut. Hal itu disampaikan Sherly saat membuka kegiatan sosialisasi dan fokus group discussion penanganan konflik tenurial dan hutan adat di Bila Hotel Ternate Senin pagi. Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Bupati Halmahera Utara, akademisi hingga tokoh adat 4 kesultanan di Maluku Utara. Dalam sambutannya, Sherly menggambarkan konflik tanah seperti rumah yang sudah ditempati turun-temurun oleh masyarakat, namun secara hukum ternyata dimiliki pihak lain.
3: Semua merasa punya hak, tapi tidak ada yang benar-benar tenang. Dan dikarenakan Maluku Utara tanahnya banyak yang mengandung sumber daya alam, sehingga sewaktu-waktu tanah yang dipakai oleh masyarakat untuk berkebun turun-temurun bisa saja kemungkinan suatu hari berubah menjadi izin usaha yang sudah diberikan.
4: Sherly menjelaskan, Maluku Utara memiliki sekitar 2,5 juta hektar kawasan hutan, sementara area penggunaan lain atau APL hanya sekitar 200 ribu hektar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lahan yang selama ini dikelola masyarakat masuk dalam kawasan hutan negara atau berada di atas konsesi perusahaan tambang dan perkebunan. Menurut gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, tenurial tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Masyarakat merasa lahan tersebut adalah rumah dan sumber penghidupan mereka, sementara negara menetapkannya sebagai kawasan hutan dan perusahaan memiliki izin izin usaha di atas wilayah yang sama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara Lanjut Sherly ingin mendorong pengelolaan hutan yang lebih profesional dan berkeadilan. Untuk itu ia menegaskan, tidak hanya kawasan yang harus dibuka untuk investasi, namun tidak seluruhnya pula dapat diklaim sebagai wilayah adat. Karena itu diperlukan keseimbangan antara pelestarian hutan, pemanfaatan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat. Sherly juga meminta seluruh pihak mengubah pendekatan penyelesaian konflik dengan lebih mengedepankan dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pemegang izin usaha.
3: Dan memberikan asas keadilan dalam penyelesaian konflik teritorial ini. Bahwa hutan ini harus dimanfaatkan dan dilestarikan, tetapi kemudian masyarakat juga harus merasakan nilai ekonomi dan keadilan dari hutan ini.
4: Gubernur berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi penyelesaian konflik teritorial dan pengakuan hutan adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari program prioritas nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi dan pemantauan pembangunan KNMP di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan pada Senin 25 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
5: Pemirsa di mana saja Anda berada, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai bagian dari program prioritas nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi dan pemantauan pembangunan KNMP di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan pada Senin 25 Mei 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Tidore itu dipimpin Inspektur Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman dan dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, unsur Forkopimda serta pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penetapan Desa Maitara Tengah sebagai lokasi pembangunan KNMP tahap 2. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari 3 sektor unggulan daerah selain pariwisata dan pertanian. Ia berharap program KNMP ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, serta menciptakan kawasan yang lebih maju, bersih, dan berdaya saing. Selain itu, program tersebut juga diharapkan membuka peluang usaha baru termasuk bagi generasi muda dan perempuan. Sementara itu, Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman menegaskan bahwa KNMP merupakan salah satu program prioritas presiden yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Menurut Ade, pembangunan koperasi nelayan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penguatan ekonomi lokal, penyediaan sarana perikanan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir. Ada juga menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan koperasi nelayan secara bertahap pada periode 2025 hingga 2029 dengan total sasaran sekitar 5.000 desa nelayan di seluruh Indonesia. Hingga akhir 2026 ditargetkan sebanyak 1.369 lokasi telah dibangun termasuk di Provinsi Maluku Utara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar lomba tari ronggeng gala dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian seni dan budaya daerah yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar lomba tari ronggeng gala dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian seni dan budaya daerah yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sula. Lomba seni budaya itu diikuti oleh sebanyak 11 grup serta yang berasal dari sejumlah desa di Pulau Sulawesi maupun Pulau Mangoli. Sekretaris Panitia Basludin Labesi menyampaikan perlombaan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan HUT Kabupaten Kepulauan Sula. Selain lomba lainnya, panitia sengaja menghadirkan lomba seni budaya guna menjaga ekstensi tarian tradisional daerah. Menurutnya, lomba ronggeng gala tidak sekedar menjadi ajang mencari juara, melainkan juga memiliki tujuan penting untuk memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda agar tetap mengenal dan mencintai warisan leluhur mereka. Ia menegaskan melalui tarian ronggeng gala masyarakat dapat mengenali salah satu identitas khas orang Sula. Karena itu, pelaksanaan lomba dinilai penting sebagai bentuk pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Dari Sanana, Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Justia. Silakan informasinya.
7: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Senin 25 Mei 2026. Dimulai secara umum kondisi cuaca pada malam hari, yaitu berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Jailolo, Ternate, Tidore, Wasile, Mabaweda, Patani, GB, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Dan pada dini hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Toloda, Ibu, Jailolo, Patang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Moti, Makian, Kayua, Kasiruta, Bacan, Patani, GB, Mangoli, Taliabu, Falabisahaya, dan sekitarnya. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari, diperkirakan umumnya berawan dan masih ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang hampir terjadi di seluruh wilayah Maluku Utara pada pagi, siang, sore hari, malam, dan hingga dini hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Dan untuk informasi perkiraan tinggi lemah signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada akan adanya potensi peningkatan tinggi gelombang akibat adanya potensi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Imbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih perakirawan Justia untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik montase Bung Adrian dengan DS Editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kita masih hadirkan untuk ragam program siaran menarik lainnya menemani roadingan Anda di edisi malam hari ini. Tepat di pukul 18:15 waktu Indonesia Timur, Sahabat Budaya, tolong ajak Anda untuk sama-sama terikuti dulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut dibacakan oleh Haji Muhammad Zaid dengan Quran Surat Al-Waqiah dari ayat 1 hingga 57.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sahabat muda dimanapun Anda berada, tepat di pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, siap menemani orang dengar sahabat budaya. Ada pilihan lagu-lagu, pilihan informasi, siap bertemang sahabat budaya semua. Nantikan juga di pukul 19.49 menit waktu Indonesia Timur, nanti akan torang hadirkan sahabat budaya untuk kumandang azan sholat isya nanti. Nah, di awal pukul 19 ini sahabat budaya torang ajak nguni semua untuk ikuti dulu pilihan lagu-lagu. Salah satunya lagu berikut ini dari Alkani Ruslan dengan Yakni Sukau.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kosong barat atau pun tertinggung.
1: Maksudnya
0: orang ini mikosong barat.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih belum menerima dengar sahabat budaya di malam hari ini pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur. Bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajar, kita masih punya pilihan lagu-lagu. Malam hari ini sahabat budaya dengan kondisi cuaca kota Ternate yang terpantau cukup bersahabat ya. Tolong sarankan juga, ingatkan juga untuk sahabat budaya yang sedang beraktivitas, jangan lupa untuk selalu menjaga kualitas tidur malam ya sahabat budaya. Walaupun malam ini mungkin pekerjaannya sudah banyak yang selesai, mau santai-santai aja ya. Tapi jangan lupa buat tidurnya harus diperhatikan, harus dijaga biar pastinya ya maksimal untuk istirahat. Besok masih ada berbagai kegiatan lagi ya kan disambut sahabat budaya. Di edisi kali ini Torang masih kasih pilihan lagu-lagu untuk sahabat budaya semua, jadi jangan dulu berganti frekuensi, tetap mendengar Torang di Pro 4 RRI Ternate.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan sahabat Dudaya, Tora masih hadir buat abang sahabat Dudaya semua, masih dengan pilihan lagu-lagu ya. Tora masih hadirkan untuk edisi di malam hari ini pukul 20 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur ya. Walaupun belum dengan narasumber Tora di studio, Tora hadirkan dulu sahabat Dudaya pilihan lagu-lagu. Ada juga informasi nanti akan Tora hadirkan di selingan lagu-lagu yang spesial Tora sudah siapkan. Salah satu lagu yang sudah Tora siapkan sahabat Dudaya ada Kelvin Fordatko dengan lagunya Tomahalu Majarita.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam Sobat Budaya, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi Habar Kiraha. Habar Kiraha terang wali dari laman informasi lokal Sobat Budaya, di mana meluncurkan program sosial 2026 Gubernur Shirley hadir untuk rakyat. Gubernur Shirley Juanda Laos menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026 di Benteng Orange, Ternate, Senin 25 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Shirley menyebut bahwa program sosial yang dijalankan pemerintah Provinsi Maluku Utara bukan sekedar agenda seremonial belaka, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat khususnya kelompok rentan dan kurang mampu di 10 kabupaten kota. Ia memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yang dinilai cepat tanggap dalam menangani berbagai persoalan sosial, mulai dari santunan kematian hingga penanganan warga sakit. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, telah menuju ke laman informasi nasional, di mana pemerintah anggarkan 100 triliun untuk rehabilitasi pasca bencana Sumatera. Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa saat ini penanganan telah memasuki tahap menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan ini dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon. Hal tersebut disampaikan oleh Tito di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Ia menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Sahabat dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha edisi pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Nusantara.

Dan sahabat Dria Tro masih hadir menemani Roninger sahabat Dria semua pukul 21 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur di edisi malam hari ini sahabat Dria ya. Tro kembali hadir dengan Gemam ya sahabat Dria spesial dengan edisi Dendeng Nusantara. Pilihan lagu-lagu Nusantara dari seluruh penjuru Indonesia akan Tro hadirkan untuk sahabat Dria di malam hari ini. Jadi jangan dulu kemana-mana, jangan ganti frekuensi, tetap mendengar Tro di Pro 4 RRI Ternate.

niat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua. Sayang.

4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat malam sahabat dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk terang hadirian untuk informasi Habar Kiraha. Informasi Habar Kiraha terang awali dari laman informasi lokal sahabat dunia dimana penerbangan Morotai Ternate bertambah 2 kali sepekan. Rute penerbangan Pulau Morotai menuju Ternate direncanakan bertambah menjadi 2 kali sepekan. Penerbangan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap Senin dan Jumat mulai dari Juni mendatang. Penambahan frekuensi penerbangan tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas transportasi udara masyarakat Morotai. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung peningkatan kunjungan wisatawan menuju destinasi unggulan Morotai. Bupati Rusli Sibua mengatakan bahwa akses transportasi menjadi kebutuhan penting bagi daerah kepulauan. Menurutnya, kemudahan penerbangan akan membantu aktivitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Beralih sahabat dari laman informasi lokal turun menuju ke laman informasi nasional di mana Wamen P3A dorong kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah terus mendorong pembangunan kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput atau bottom up. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, Veronica Tan. Menurut Veronica Tan sendiri, pemerintah membutuhkan masukan langsung dari komunitas agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Ia menegaskan bahwa pendekatan pembangunan saat ini tidak lagi hanya bersifat top-down, tetapi harus memadukan program pemerintah dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Sahabat dan informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha di edisi hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada di pukul 22:15 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk program Sagu Santai dengan Lagu edisi malam hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman. Terawali di malam hari ini mau bergabung bisa menghubungi torang di line telepon 0921-3126-518 atau di line telepon 0821-9526-6695. Baik, torang terima dulu penelpon yang pertama di malam hari ini Sagu Santai dengan Lagu. Siapa di mana?
1: Dengan Bunda Elsifut.
0: Halo, dengan apa? Halo.
1: Halo, dengan Bunda Els di Manado.
0: Oke, Bunda Els. Bunda Els, suaranya agak kecil Bunda tadi.
1: Iya, kecil. Ini sudah kecil, masih kecil
0: ini. Ini sudah mendingan, Bunda El.
1: Iya. Iya. Tapi tunggu, ngomong-ngomong ini dengan siapa?
0: Ini dengan Fajar, Bunda El.
1: Oh, betul sekali.
0: Iya Bunda El. Malam hari ini gabung di Sagu Bunda El. Mau request lagu apa nih?
1: Cinta sing apa? Aduh, sing bisa. Aduh ini Elke sama Adik Afi. Cinta sing bisa. Aduh, selupa dipindu.
0: Cinta sing kunjung datang. Maksudnya Bunda El atau?
1: Bukan, cinta sing aduh minta tolong kan Fajar boleh lihat itu
0: macam penyanyi El, siapa tuh Bunda El?
1: Featuring Elka sama Adik Afi.
0: Elka sama
1: Adik Afi.
0: Adik Afi, baik. Salam dulu silakan Bunda El sambil ya, kita cari.
1: Malam buat Fajar yang sedang bertugas. Selamat malam Sagu, salam sehat, sukses, damai selalu. Sejahtera, bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Lanjut, ada Pak Junaidi, salam sehat. Juga ada Sika Manado, Purnama Sari dan di Sulawesi Barat. Ada Andi di Batam, salam sehat semuanya. Ya ada Bung Otis, ada Mama Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida yang ada di Palu. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Bung Ono juga, Bung Ipin, ada Bung Tahir, ada Pak Ahmad, Pak Aik, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, Pak Din, ada Pak Yayan, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Buke, ini semua-semua yang menyatu di Pro 4 yang dipandu oleh Fajar.
0: Iya Bunda.
1: Salam semua di keluarga masing-masing. Ya Fajar, lagu ada?
0: Lagunya ada Bunda ya, sing bisa pindah ke leng hati.
1: Siap Bunda. Fajar yang sedang bertugas, terima kasih, selamat malam, santai dan lagu.
0: Baik, selamat malam, terima kasih juga Bunda El di Manado. Lagunya sudah terang siapkan. Bagi sahabat yang mau bergabung juga boleh ya, silahkan bergabung malam hari ini. Bisa menghubungi torang di layan telepon torang di 0921-3126-518. Dan juga bisa menghubungi torang via telepon di 0821-9526-6695. WhatsApp juga boleh, sahabat budaya mau chat bisa di 0853-9853-3951. Tentunya malam hari ini sahabat budaya Sagu menemani ngunip di ruang badengar sampai nanti menjelang di pukul 11 ya, kurang lebih sekitar 10 menit sebelum pukul 11 ya, terus akan terima ragam lagu-lagu yang sudah atau ingin sahabat budaya request. Baik, sembari menanti torang putar dulu ya lagu yang sudah di request dari Bunda El di Manado, sing bisa pindah ke leng hati dari ADP dan juga LK Ngantu, spesial untuk sahabat budaya ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya masih dalam program Sagu Santai dengan lagu. Dua lagu tadi sudah terang hadirkan ya. Sahabat Budaya, sekarang terang terima lagi untuk penelpon yang bergabung di malam hari ini. Terang terima dulu ya. Sagu Santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
2: Andi Cakrawinata di Jambi, Bung Fajir.
1: Baik, Bung Andi Cakrawinata di Jambi. Malam hari ini mau request lagu apa nih, Bung Andi?
2: Saya minta lagunya Jangan Salah Menilai.
1: Jangan Salah Menilai. Dari siapa
2: dari
1: nih?
2: Stephen Pasaribu.
1: Baik, baik, baik. Jangan Salah
2: Dika
1: Menilai.
2: Dika udah gabung, Bang?
1: Belum nih, Bang.
2: WhatsApp juga nggak ada ya?
1: Iya, belum, belum, belum.
2: Ada apa ini dari pagi? Ya, salamnya pertama-tama buat Dika, Dika Liabu, salam sehat, salam sayang. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Mudika, semoga baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umur.

0: Umurnya tiap tahun bersama keluarga di sana. Lagu ini spesial untuk Mudika. Semoga Mudika baik-baik aja adik ya. Terus buatnya Kuai, Kubuce, Pare, Bang Andi Alfarid, Andi Batam, Bunda Natalia, Ciguria, Bunda Farida, Bunda Ustazah, buat Bang Fajir, sehat selalu, umur panjang,
1: mudah-mudahan
0: rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bang Fajir.
1: Terima kasih juga Bang.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima penelpon selanjutnya di malam hari ini ya sahabat Uda. Sagu santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum. Pak Junaidi Ambon, Bung Fajar.
1: Waalaikumsalam Pak Junaidi. Bagaimana kabarnya dari Ambon sana Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah.
1: Alhamdulillah. Malam hari ini bergabung mau request lagu apa nih Pak Junaidi?
2: Kita mau minta lagu apa nama? Nyong Papua, Minta Talihatu.
1: Siap, Nyong Papua dari Minta Talihatu. Siap. Salam-salamnya, silakan.
2: Ya. Salam Bung Fajar, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu selalu berkati dan berikan rezeki yang banyak-banyak.
1: Amin.
2: Lalu kemudian kita mau salam. Ada Bunda Els di Manado. Selamat malam, harapan sehat dan berkati Tuhan. Ada Mama Indah juga di Sakinyale. Tidak di Teloko. Ada Ibu siapa? Mama Indah juga di Kulapa. Selamat malam semua, harapan sehat ya. Lalu kemudian ada Pak Amapol tadi di Yerjana. Bung Abdul yang ada di Kepulauan Tidore. Selamat malam semua, terhadap Pak Buce. Ada Pak Acim Bangga Dua bersama keluarga juga. Ada siapa Andi Pacan, Andi Patam. Selamat malam rakyat. Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat juga. Ibu Farida yang panas juga yang ada di dimana di Sulawesi Tengah juga dengan emas. Mas Gau yang ada di Jawa Timur, selamat malam rakan saya. Lalu ada siapa lagi? Pak Nurahim yang ada di Kertanegara, selamat malam dan rakan saya. Siapa lagi? Bu Korea juga di Jakarta, selamat malam dan rakan saya. Semua Otis yang ada di Tanah Tinggi, selamat malam dan Pak Bu Ono juga yang ada di Halmahera Barat ya, termasuk Ali Jafar, Buntayan dan Bu Leo. Semua sudah dapat salin di Pak Junaidi. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Pak Junaidi.
2: Bung Fajar, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung. Dengan Pak Junaidi di Ambon sana sudah bergabung lagu dari Mita Talahatu, Suka Nyong Papua, siap terhadirkan bersama juga tadi dari Bung Andi di Jambi yang sudah bergabung ya, ada lagu dari Togar Pangaribuan dengan Jangan Salah Menilai. Spesial untuk sahabat Dream, masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan sahabat Rupiah, di penghujung dari program Sagu Santai dengan Lagu di malam hari ini, tolong ucapkan terima kasih untuk sahabat Rupiah semua yang sudah bergabung ya. Terima kasih sudah request lagu, sudah salam-salamnya ya. Nantikan selalu program Sagu menemani rounding air sahabat Rupiah semua dari pukul 10 hingga menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, selalu menemani rounding air Anda setiap malam, tentunya di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Sesaat lagi sahabat budaya tolong akan hadirkan untuk lagu-lagu lainnya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Pro 4 RRI Ternate.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, tolong ucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empat Ternate, suara budaya Kiraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini Selasa 26 Mei 2026. Mewakili siaran ini, mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

5,1/4 Ternate Suara Budaya Kiara Hasa Budaya di pagi hari ini kembali mengudara lagi di pagi hari ini bersama dengan saya Sri Anugrah. Dan tentunya sahabatnya di pagi hari ini sedekat menemani dengan beragam program, berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan akan dihadirkan buat sahabatnya di edisi siaran hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan waktu menunjukkan 5:03 waktu Indonesia Timur, kita ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Berkatkan diri kita kepada Allah SWT.

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Baik, saudari, pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda menilai konflik tenurial atau sengketa lahan di Maluku Utara semakin kompleks akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, negara, dan perusahaan pemegang izin usaha. Penerbangan Morotai Ternate bertambah 2 kali sepekan. Penerbangan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap Senin dan Jumat mulai Juni mendatang. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Tim.

0: Berita pertama, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda menilai konflik tenurial atau sengketa lahan di Maluku Utara semakin kompleks akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, negara, dan perusahaan pemegang izin usaha. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Tanahkan Maluku Utara tanahnya banyak yang mengandung sumber daya alam, sehingga sewaktu-waktu
2: konflik lahan di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda, menyoroti tingginya potensi konflik agraria di daerah penghasil sumber daya alam tersebut. Hal itu disampaikan Shirley saat membuka kegiatan sosialisasi dan fokus group discussion penanganan konflik tenurial dan hutan adat di Bila Hotel Ternate Senin pagi. Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Bupati Halmahera Utara, akademisi hingga tokoh adat 4 kesultanan di Maluku Utara. Dalam sambutannya, Shirley menggambarkan konflik tanah seperti rumah yang sudah ditempati turun-temurun oleh masyarakat, namun secara hukum ternyata dimiliki pihak lain.
1: Semua merasa punya hak, tapi tidak ada yang benar-benar tenang. Dan dikarenakan Maluku Utara tanahnya banyak yang mengandung sumber daya alam, sehingga sewaktu-waktu tanah yang dipakai oleh masyarakat untuk berkebun turun-temurun bisa saja kemungkinan suatu hari berubah menjadi izin usaha yang sudah diberikan.
2: Shirley menjelaskan, Maluku Utara memiliki sekitar 2,5 juta hektar kawasan hutan, sementara area penggunaan lain atau APL hanya sekitar 200 ribu hektar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lahan yang selama ini dikelola masyarakat masuk dalam kawasan hutan negara atau berada di atas konsesi perusahaan tambang dan perkebunan. Menurut gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, tenurial tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Masyarakat merasa lahan tersebut adalah rumah dan sumber penghidupan mereka, sementara negara menetapkannya sebagai kawasan hutan dan perusahaan memiliki izin usaha di atas wilayah yang sama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara lanjut Shirley ingin mendorong pengelolaan hutan yang lebih proporsional dan berkeadilan. Untuk itu ia menegaskan, tidak hanya kawasan yang harus dibuka untuk investasi, namun tidak seluruhnya pula dapat diklaim sebagai wilayah adat. Karena itu diperlukan keseimbangan antara pelestarian hutan, pemanfaatan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat. Shirley juga meminta seluruh pihak mengubah pendekatan penyelesaian konflik dengan lebih mengedepankan dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pemegang izin usaha.
1: Dan memberikan asas keadilan dalam penyelesaian konflik tenurial ini. Bahwa hutan ini harus dimanfaatkan dan dilestarikan, tetapi kemudian masyarakat juga harus merasakan nilai ekonomi dan keadilan dari hutan ini.
2: Gubernur berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi penyelesaian konflik tenurial dan pengakuan hutan adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP sebagai bagian dari program prioritas nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi dan pemantauan pembangunan KNMP di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan. Senin 25 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
3: Pemirsa di mana saja Anda berada, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai bagian dari program prioritas nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi dan pemantauan pembangunan KNMP di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan pada Senin 25 Mei 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Tidore itu dipimpin Inspektur Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman dan dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, unsur Forkopimda serta pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penetapan Desa Maitara Tengah sebagai lokasi pembangunan KNMP tahap 2. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari 3 sektor unggulan daerah selain pariwisata dan pertanian. Ia berharap program KNMP ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, serta menciptakan kawasan yang lebih maju, bersih, dan berdaya saing. Selain itu, program tersebut juga diharapkan membuka peluang usaha baru termasuk bagi generasi muda dan perempuan. Sementara itu, Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman menegaskan bahwa KNMP merupakan salah satu program prioritas presiden yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Menurut Ade, pembangunan koperasi nelayan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penguatan ekonomi lokal, penyediaan sarana perikanan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir. Ada juga menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan koperasi nelayan secara bertahap pada periode 2025 hingga 2029 dengan total sasaran sekitar 5.000 desa nelayan di seluruh Indonesia. Hingga akhir 2026 ditargetkan sebanyak 1.369 lokasi telah dibangun termasuk di Provinsi Maluku Utara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, rute penerbangan Pulau Morotai menuju Ternate direncanakan bertambah menjadi 2 kali dalam sepekan. Penerbangan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap Senin dan Jumat mulai Juni mendatang. Penambahan frekuensi penerbangan dilakukan untuk memperkuat konektivitas transportasi udara masyarakat Morotai. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung peningkatan kunjungan wisatawan menuju destinasi unggulan Morotai. Bupati Rusli Sibua mengatakan akses transportasi menjadi kebutuhan penting bagi daerah kepulauan. Menurutnya, kemudahan penerbangan akan membantu aktivitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menilai Morotai memiliki potensi wisata bahari dan sejarah yang sangat besar. Namun, keterbatasan jadwal penerbangan selama ini dinilai masih menghambat akses wisatawan menuju Morotai. Melalui jaringan Wings Air, wisatawan nantinya memiliki lebih banyak pilihan jalur penerbangan nasional. Rute perjalanan tersedia melalui Jakarta, Makassar, Manado, Ternate, hingga menuju Pulau Morotai. Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali mengatakan, pemerintah terus mematangkan seluruh kebutuhan teknis penerbangan. Pemerintah daerah berharap tambahan jadwal penerbangan berjalan lancar sesuai target pelaksanaan pada bulan Juni mendatang. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar Lomba Tari Ronggeng Gala dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian seni dan budaya daerah yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar Lomba Tari Ronggeng Gala dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian seni dan budaya daerah yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sula. Lomba seni budaya itu diikuti oleh sebanyak 11 grup, serta yang berasal dari sejumlah desa di Pulau Sulawesi maupun Pulau Mangoli. Sekretaris Panitia Basludin Labesi menyampaikan perlombaan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan HUT Kabupaten Kepulauan Sula. Selain lomba lainnya, panitia sengaja menghadirkan lomba seni budaya guna menjaga ekstensi tarian tradisional daerah. Menurutnya, Lomba Ronggeng Gala tidak sekedar menjadi ajang mencari juara, melainkan juga memiliki tujuan penting untuk memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda agar tetap mengenal dan mencintai warisan leluhur mereka. Ia menegaskan melalui tarian Ronggeng Gala, masyarakat dapat mengenali salah satu identitas khas orang Sula. Karena itu, pelaksanaan lomba dinilai penting sebagai bentuk pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Dari Sanana, Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara Anda bisa ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama teknik montase Dani Prayoga. Des editor Sofian Togubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Geraha. Baru saja Sapa Budaya kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate. Dan juga di pagi hari ini di pukul 6.12 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Sri Batamang Sapa Budaya juga ya di pagi hari ini, dengan praga informasi juga ya Sapa Budaya. Dan juga untuk mengawali pagi kita kira pagi di pagi hari ini, Sri hadirkan program Sapa Kera untuk Sapa Budaya ya di edisi siaran hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Apa kabar nih Sapa Budaya di pagi hari ini ya? Ini di pagi hari ini nih pasti semuanya juga udah siap-siap ya. Ada yang mau pergi pasar, mau berbelanja kebutuhan buat Idul Adha juga nih, mau masak ya Sapa Budaya. Mungkin ada juga yang kemarin-kemarin dorong sopi pasar. Cuman pasti ada yang beberapa kalau kelupaan bisa pergi di hari ini juga ya Sapa Budaya. Dan selalu hati-hati untuk berbelanja buat ibu-ibu ya, bibi-bibi juga di pasar sana, hati-hati ya. Dan juga Sapa Budaya siarannya Perempat juga boleh dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

Karena itu suara budaya Kiraha masih juga ya sampai di pagi hari ini bersama dengan saya Sri Adugra di Sapa Kiraha. Di pagi hari ini berbagai informasi juga masih akan dihadirkan buat Sapa Budaya ya di pagi hari ini. Dan juga jangan pindah frekuensi ya, Sapa Budaya tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Sepemdanya Polresta Merah Selatan melalui Polsek Gade Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran minuman keras atau miras ilegal melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Serta razia miras, personil kepolisian berhasil menemukan dan memusnahkan satu unit tempat penyulingan minuman keras tradisional jenis cap tikus di area perkebunan Desa Doro, Kecamatan Gade Barat pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Gani Barat, Ibda Ruslan Anwar, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat mengenai adanya aktivitas penyulingan miras ilegal di wilayah perkebunan setempat. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil segera bergerak menuju lokasi dan melakukan penyisiran di area perkebunan warga. Setelah menyusuri lokasi hingga masuk ke bagian dalam kebun, petugas menemukan satu tempat penyulingan berik. Seluruh peralatan produksinya di lokasi yang sama, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 100 liter minuman keras jenis cap tikus serta 200 liter bahan mentah atau saguar yang telah siap diproses. Seluruh barang bukti beserta tempat penyulingan dimusnahkan di lokasi mencegah kemungkinan penggunaan kembali dalam kegiatan serupa. Adapun pemilik tempat penyulingan diketahui tidak berada di tempat saat penggeprekan berlangsung. Kapolsek Gade Barat, Ibda Ruslan Anwar, menyatakan bahwa kegiatan razia miras akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang dipicu oleh konsumsi minuman keras. Demikian yang berkira pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan, syukur dofu-dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu dari mana kata sip di bahasa Indonesia? Sip berasal dari kata safe dalam bahasa Inggris, berarti aman atau tidak dalam bahaya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sip memiliki banyak arti, yaitu bebas terlindungi dari bahaya atau aman, bebas dari kemungkinan menderita kerugian, kehilangan, kerusakan, dan sebagainya, atau terjamin. Bebas dari ketidakpastian, mantap, elok, baik, dan sempurna. Jadi kata sip hampir sama dengan bahasa Inggrisnya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
2: Sebelum 5,1 Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah. Masih di Pro 4 pagi juga di pagi hari ini. Sama budaya tentunya masih diasri juga ya. Dan Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Kepolisian Reser Pulau Morotai kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika. Seorang oknum aparat sipil negara atau ASN berinisial UL berusia 45 tahun berhasil diamankan karena diduga terlibat dalam perkara narkotika golongan 1 jenis sabu sama budaya. Dan pengungkapan kasus ini terjadi pada hari Minggu lalu 24 Mei 2026, sekitar pukul 20.04 waktu Indonesia Timur, di depan sebuah bengkel mobil yang beralamat di samping Masjid Raya Desa Gota Lamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Dan juga Kasih Umas Polres Pulau Morotai Muhammad Yusuf Kasih menjelaskan bahwa tim opsional yang dipimpin oleh Ibda Tutor Wisudo langsung bergerak melakukan pengintaian setelah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan transaksi narkotika. Hasil pemeriksaan menemukan satu bungkus rokok merek Sampurna yang di dalamnya berisi 9 saset plastik bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih dari 1,2 gram. Selain itu juga petugas juga mengamankan 4 saset plastik klip kosong dan satu buah pipet kaca sebagai barang bukti pendukung. Ya, sama budaya, terlapor diketahui berinisial WL, laki-laki berusia 45 tahun, beragama Islam, berstatus pegawai negeri sipil. Ya, sama budaya, yang bertempat di Desa Galo-Galo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Dan juga berdasarkan hasil tes urin, terlapor dinyatakan positif menggunakan narkotika. Saat ini juga pihak penyidik Satres Narkoba Pulau Morotai juga tengah melakukan pendalaman insentif untuk membongkar jaringan peredaran, ya sama budaya. Dan Polres Pulau Morotai juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar terus berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan masing-masing sama budaya. Karena partisipasi masyarakat sangat penting ya untuk menjaga keamanan serta melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Demikian informasi di pagi hari ini sama budaya di Sapa Kiraha. Informasinya juga dilansir dari laman RRI.co.id.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: 95,1 FM Rombak Ternate. Suara Budaya Kiraha.

0: Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah.
1: Selamat datang di Benteng Oranye, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban dunia yang terukir di kota rempah, Ternate. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita tentang kekuatan perdagangan rempah yang pernah mengguncang dunia. Begitu melangkah memasuki gerbang Benteng Oranye, kita seolah dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng yang dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan Benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
0: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah, sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
1: Lebih lanjut, Rinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
0: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Seperti ruangan ini, museum rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susana Deka, jadi istri dari Komandan Antoni van Force. Nah, makam itu dengan kondisi yang sangat baik menunjukkan bahwa nilai bangunan itu memiliki nilai strategis untuk menyimpan rempah sebagai komoditi yang memiliki harga mahal. Membuktikan bahwa betul-betul Benteng Oranye memiliki peran yang sangat mendunia, bukan hanya dalam konteks perdagangan rempah, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, riset.
1: Di masa kini, Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
2: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus di wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara. Telah direstorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
1: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Maluku Kiraha, menyatakan Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara untuk menunjang kreativitas para seniman.
3: Nah, benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan mendampingi komunitas-komunitas itu. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya komunitas, ada beberapa komunitas di dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
1: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi

95,4 Ternate Suara Budaya Keraha di pukul 7.56 waktu Sa Timur. Sri Batabi dulu ya Sa Budaya dari Sapa Keraha di pagi hari ini. Nanti terima aku dapat lagi di Sapa Keraha edisi lainnya. Nanti di jam 8 pagi sampai jam 10 juga ada Bacarita Pagi yang nanti hadir untuk Sapa Budaya di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis, air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maitara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

0: masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

0: Geraha.
1: Baik, sahabat budaya, masih di kira pagi juga di pagi hari ini ya, sahabat budaya, dan juga dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Lapas kelas 2B Tobelo menggelar rapat persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban ya, sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, rapatnya juga dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Tobelo dari Isa Darmawan, dan juga diikuti oleh jajaran pegawai serta panitia pelaksana Senin kemarin 25 Mei 2026. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah dan kegiatan sosial berjalan dengan tertib, aman, dan juga penuh hikmat ya, sahabat budaya, serta memberikan manfaat maksimal bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Agenda rapat membahas secara menyeluruh kesiapan pelaksanaan sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, mekanisme distribusi daging kepada warga binaan, serta penguatan sistem pengamanan dan pengawasan selama rangkaian kegiatan berlangsung. Kepala Lapas Tobelo Doni Isa Darmawan dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi dan juga kesiapan seluruh jajaran dalam menyukseskan pelaksanaan Idul Adha tahun ini, sahabat budaya. Dan juga melalui kegiatan pemantapan ini, Lapas Kelas 2B Tobelo menunjukkan komitmennya dalam menyelenggarakan peringatan Idul Adha secara optimal, terencana, dan juga penuh tanggung jawab, sehingga bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan bagi semua pihak, sahabat budaya. Nah, demikian sahabat informasi di pagi hari ini ya, dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Sapa Wisata Penama dari Alex Gamalama di pagi hari ini, baru saja Sapa Budaya dengarkan juga ya. Tentunya masih di Kerha Pagi, di Propat Pagi juga buat Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya informasi juga ya, untuk Sapa Budaya ini beberapa kebiasaan di pagi hari yang baik untuk kesehatan jantung Sapa Budaya. Jadi kesehatan jantung tak hanya dipengaruhi oleh apa yang terang konsumsi, tapi juga apa yang terang lakukan ya, atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari juga. Dan di pagi hari Sapa Budaya menjadi waktu yang paling bagus, paling penting juga, karena bisa menentukan bagaimana tubuh kita tuh berfungsi sepanjang hari ya. Rutinitas yang tepat di awal hari bisa membantu menjaga tekanan darah, kadar gula, dan juga keseimbangan energi secara keseluruhan Sapa Budaya. Jadi kebiasaan sederhana justru bisa memberikan dampak besar jika kalau kita lakukan secara konsisten dengan membangun rutinitas pagi yang sehat ya Sapa Budaya. Jadi tubuh kita tuh bisa beradaptasi secara perlahan dan meminimalisir resiko penyakit jantung Sapa Budaya. Jadi ini ada beberapa kebiasaan-kebiasaan sederhana yang Sapa Budaya bisa lakukan di pagi hari ya, baik juga untuk dorong kesehatan jantung. Salah satunya yang paling bagus itu memulai hari dengan minum air putih Sapa Budaya. Setelah orang tidur satu malam gitu ya Sapa Budaya, orang punya tubuh itu berada dalam kondisi dehidrasi ringan karena tidak mendapatkan asupan cairan selama beberapa jam Sapa Budaya. Jadi kalau orang minum air putih pas orang baru bangun gitu ya Sapa Budaya di pagi hari, bisa bantu mengembalikan orang punya keseimbangan cairan di dalam tubuh, dan juga tentunya bisa mendukung fungsi organ termasuk jantung ya Sapa Budaya, karena cairan yang cukup juga bisa bantu darah mengalir lebih lancar sehingga kerja jantung menjadi lebih efisien Sapa Budaya. Selain itu juga hidrasi yang baik kan bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil ketika tubuh kita tuh kekurangan cairan gitu ya, volume darah juga bisa menurun dan memicu kerja jantung menjadi lebih berat gitu Sapa Budaya. Dengan kalau orang membiasakan minum air sejak bangun tidur, tubuh kita tuh mendapatkan awal yang lebih optimal untuk menjalani aktivitas sepanjang hari dengan kondisi yang lebih seimbang. Selain itu juga Sapa Budaya, orang harus lakukan aktivitas fisik ringan gitu Sapa Budaya, karena aktivitas fisik di pagi hari itu tak harus berupa kayak dorong olahraga berat gitu ya Sapa Budaya. Gerakan-gerakan sederhana seperti kayak dorong jalan santai atau peregangan itu bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah dan membuat orang punya tubuh tuh lebih siap untuk beraktivitas seharian gitu Sapa Budaya. Karena aktivitas ini juga bisa bantu meningkatkan orang punya detak jantung secara bertahap sehingga tubuh itu tidak mengalami perubahan mendadak gitu ya. Melakukan aktivitas fisik secara rutin juga Sapa Budaya bisa membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Nah, kebiasaan ini nih Sapa Budaya berperan penting juga ya dalam meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan mengurangi resiko penumpukan plak Sapa Budaya. Jadi dengan terang lakukan secara konsisten, aktivitas ringan di pagi hari bisa memberikan dampak positif dalam menjaga kesehatan jantung. Nah, selain melakukan aktivitas ringan, minum air putih ya di pagi hari, masih ada beberapa lagi kebiasaan yang bakal saya kasih juga untuk Sapa Budaya di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan